0: Amin. Amin.
1: Amin. Engkau juga mengalami kedatangan kesetaraan nanti pasca kata lara kulundan nuriya magumi anpa. Engkau juga mengal kata kerja balik nanti anggi erikratewan kesetaraan. Segala tu dikena magumi, mawarik kecil tikunde nanggal. Adat kari engkau kekaran diselbo.
0: Amin. God bless you, sister. God bless you, everybody.
1: Amin. Amin. Nangga Dolly sister, mereka lebih betul kondo. Praise the Lord, Dolly sister.
2: Praise the Lord, sister. Praise the Lord.
1: Praise the Lord. Ninggal, enggal dewan. Ani dikit dewan idle. Ni dikit dewan. Akhave enggal desa tila irukra. Ella raja kal, adigari kal, telaver kal, pikku mar kal. Iver kal kulle irukran. Ani dikal ani enggal ekatter kand. Abar kal manan terapi ni dikut pada tawen mandi choli ninga jabat tila balin artin.
2: Amin, amin, amin. Nandri, Nandri, Yesu, Nandri, Appa.